0: all across the province. The MBC Radio Network.
1: Loro te solo te MBC te no ni rota se kusi David McIntyre who she is to Prince Albert at the assistant in class na the salyast ki ha kok tun chinege Monday sando kok am BD ta sa Tuesday e chinege tri salyast ki ko salanga tone na ult khare at the chine National Truth and Reconciliation Day e ta gani then si you going for his current is good are seen at the some Jimmy Mon Grant I think college to Prince Albert another salyast ki as ya mas in an essence so only on at least don't you get on it
2: so still is going
1: sit a sont ile Tara Loris Curse Reed Sinega National Truth and Reconciliation Day Bagantlani the need sine continuant a
2: it sing at ne you directly at you a san al citeli cuz ya hodila truth and reconciliation he ya cat dalle codenadu tanu padalan now ta astes tanatana hatalan nasi e che del de este tiroli codu botin laza sulla yatki dai sentane ni dai anche si yatki este sarentelu sa del te agatilega
1: e codini sa asne de non ne dana hildra pego non ilio a tatti e dane korant elege si dinila tasi san la sante ni dan conto sentane a
2: Tegi ansnade pet kire kolodi tanto arne danata tanto ote are senestanu nunya hi chele sunni de golu tasintire nunni no janda alla onla silt khade no janda alla man lai tane kor konta koni tandan lia yani si sara tanozi no hasi natsi ganatu si anen no la ho estela is konal tan kwan dan le tan wel yo e de kwan san san tan wel yo to ke se kwigorol ni se kwinal sinal yo ayun sa tra other to hu kashen salona nana aziza last one and now go ko de na de kanus tu este de este signo de nila kun on nyt landihan nun niiltä pekenee tuolilla. Pekenee tiilinia, ettei niin nukana teisiä hänä satkaa ozarunnalla. Ja tänä saas on etliinä. Tutsinkä tänä jänesliinsä, tänä kuuden olotinä, kintsa. Netislinkä nättyy, tutsalekä nättyy, bekuun chaasisrettilu, sudanetilu, nättyy. Utsata tani tänä te, Tida golte dan le sarintelu se hi lavle asi se yeburenia ku yat kidai de sina yat kidai ta al sulta dan ni da yin la oti este vegace te la venestanila
1: e se yebureni denni ku dan o no ni dan indigenous people no hel na westo a son e doit honland et la du beridi ha na honel jaland ele tant o sono hund aule kodanit dan der so
2: kodanit dan hat er no ni as zu der netil der ilela kala nit anu der etlin in was kan by the begin eight date se nunita nunita no hil ja si wuderla nunika dor ilala to sil ja ni dit jare no ja zvetsan No yazba beni natala e kadane chadilu e tane nana da o tane zanzen beti natala kontu dan koda on al khamdur ele nun yan hulyala nun nisunetinan hulya tantu nariti teruli nun ni nariti lereno yazbel kala nitanu Tu siljani kalanitano. Tantu sinunita on lisi. Tane kodebel, kondo dei eltki sinunita ala. Uhon tilo et tu siljani ditiu. Tansan koe eltki de. Tansan koe benisli nati unsa.
1: Healing. Ie, vikaatse deola. Hori juu tante hont e. Nannan zanu, siti sen nannan zanu, ja tahtanu, ja tehtanu. Hori juu tas nultsare ja tahullaan. Ko santane betitti hade hararit i det kont o klasu jag och lille av en nylle det så du bara ja tid nint anle
2: je kont kontani den där tigern lite och så att säga den är antna det den är tesio den är tälsi jag sa den är trio den du har vi ett sin nulle si jag kan det att du jag bara så in unni anle la we I office test is un idekulu e I pe yaza betesni ele ta dilu esti pe yaza be yanu he yaza ndolala nu kezi tane hendlia nu hadale hendlu sa tunant ilesa nu horekere pe nieseri tiade sunt sen unita la baba hon tilu saya na yastku saya stila inistanu saya chatile de Benni Atlantis uno. Eitsi anna sislinne, kete ni gala. Tio narnastari tain kodal da jastki. Hollandora skörli. Kontu sal da jastki liasi. Asne di kodan huesni. Asi deitli li nuesni. Korantant ili zelesi. Asi ni li darje. Asi ni li anu kene ni li lalesi. Ne zihen li lalesi. Eji anu sni lilsen tain konesni zilesi. Estinan either those hills nigala nu these analysis papa yanitki papa senune ana nakule here in the gs in ideas this one to belastkili
1: ni thoughten nel a kutuho nane